0: Badan geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan lain ya. Untuk ini nanti kita pikirkan apakah badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Rani meminta agar rencana integrasi BMKG dan badan geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zara melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp2,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan, dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI bagi topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sari Palam dan Yulian Tati, dibacakan oleh Nana Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan

0: yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Saya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menunjukkan agar negara-negara sekutu meningkatkan biaya pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia akan berlaga pada Asian Games ke-10 dan Asian Para Games 2020 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rupina Suta Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigjen Susan.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigjen Susan, silakan.
7: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan.

menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal.

0: kesehatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PPMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Masih bersama Budi di sini pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar kita beri kabar Aceh sama rekan-rekan Dr. Wilno Sentara 17. Tapi kita masih menunggu untuk apa yang belum bergabung dan mawe. Dan kita masih terus menunggu rekan-rekan kita karena ini agak terputus-putus suaranya ya. Mudah-mudahan Zoom-nya berjalan lancar. Dan pendengar kita masih menunggu Sabang sudah bergabung Mawe dan Mawe. Tagengon sudah, Tungkil juga sudah. Dan kita menunggu rekan kita di Mawe ya. Hari ini ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dengan sinyal ya di kesempatan pagi hari ini karena mengenai tempat terputus-putus juga ya. Dan pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini dimanapun Anda berada, kami terus menunggu perkembangan untuk Zoom Kabar Aceh pagi hari ini. Ya, bagaimana rekan Arso Banda Aceh? Bapak kami teman Arso Banda Aceh? Bapak kami teman harusnya melabuh pagi ini. Suara rekan Arso nih agak terkendala, kami dengar putus-putus ya. Apakah kami coba ke Takengon dulu?
1: Ya.
0: Halo rekan Takengon. Rekan Budi.
2: Halo, selamat pagi Bang John. Putus, putus Bang.
0: Dulu.
1: Ya, silakan Joneru.
0: Halo,
2: rekan. Halo.
0: Karena emang ya rekan Budi apa kabar?
2: Halo,
0: Budi,
2: kabar.
3: Halo, selamat pagi Bang John.
0: Apa kabar nih rekan Budi?
2: Ya, kabar baik Bang John pagi ini. Ini sepertinya saya tidak mengerti jaringan di Takengon kah atau mungkin jaringan kita semua ini.
0: Iya. Memang agak terkendala, mudah-mudahan tidak terkendala, bagus semua rekan Budi ya.
2: Iya, Bang John.
0: Apakah cuaca bagus di Takengon nih rekan Budi?
2: Cuaca alhamdulillah hari ini cukup cerah Bang John.
0: Iya. Kalau BMKG itu dari Banda Aceh ya? Rekan Arso ya?
2: BMKG dari Banda Aceh Bang John.
0: Silakan rekan Budi, rekan Arso ya, untuk BMKG laporannya ada Nabila ya. Gak bisa mendengar nih suara rekan Budi.
2: Halo.
0: Gak bisa,
2: udah
0: pantau nih.
2: Saya rasa sepertinya yang jadi kendala jaringan dari Banda Aceh ini sepertinya.
0: Banda Aceh ya. Kalau rekan Singkil bagus ya. Halo Singkil. Halo.
2: Cek Singkil, cek.
0: Singkil? Apakah monitor Singkil? Kita mau lihat untuk sinyalnya dulu, untuk keadaannya.
4: Oh, Bang Joneru. Ya. Halo juga.
0: Bagus ya, terdengar dengan bagus ya.
4: Halo.
0: Halo.
4: Monitor.
0: Baik, bagus. Kalau Singkil bagus. Untuk Sabang bagaimana nih? Rekan halo kita?
5: Iya, halo Bang John. Dengar ya suaranya?
0: Bagus, bagus suaranya.
5: Oke. Okay.
0: Cek dulu, kita cek dulu ya. Takengon nih, mana ya? Menghilang gambarnya tadi. Iya, halo. Masih bagus Takengon ya?
2: Bagus, bagus.
5: Ini kan suara, ini suaranya aja nih yang bagus, tapi ya, gambarnya macet semua.
2: Kita sudah seperti telepon biasa, bukan video call ini.
0: Tekan Arso.
5: Bang Aceh suaranya agak lain nih.
0: Marsu sudah 10 tahun nih. Enggak terkendala dengan jaringan nih pagi hari ini.
2: Iya.
0: Yeah. Lo semuanya belum masuk nih ya?
5: Lo semuanya udah.
2: Udah. Bang Deni. Ada Deni di sana.
0: Enggak, ini
5: Bang Deni.
0: Wajahnya enggak nampak nih Bang Deni.
6: Iya, karena jaringan. Karena jaringan itu mungkin jaringan kita juga di Lux semuanya tapi normal.
0: Normal ya?
6: Ya.
0: Normal Bang Deni. Kita
2: Oke. Oke. Jadi sepertinya memang kendala jaringan saya rasa ada di Banda Aceh ini.
0: Coba tidak bisa BMKG, kita tidak bisa mendengar laporan karena Banda Aceh terkendala ya. BMKG kita tidak bisa laporan nih ya.
6: Lanjut saja.
2: Lanjutin saja Bang John. Oke Bang John, sepertinya karena terkendala jaringan, pendengar kita masih terus terhubung dengan rekan-rekan kita di Korwil 17 Aceh pagi hari ini. Karena memang salah satu jaringan di antara kita berenam ini mungkin ada yang sedang ada kendala gitu ya. Jadi terputus-putus siaran Zoom meeting kita di pagi hari ini pendengar. Dan kita juga masih terus menunggu sambungan kembali bersama rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini pendengar dalam program Kabar Aceh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

dan tim kita sedang memperbaiki

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada di program Radulung pagi ini akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Radulung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

Ya baik mendengar, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda, diantaranya Wakil Gubernur Aceh Fadullah SE atau yang akrab disapa Dik Pat mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Selasa kemarin 8 September 2026. Rapat koordinasi berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting yang melibatkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana serta sejumlah kementerian terkait. Dikpat mengikuti rapat dari ruang rapat Wakil Gubernur Aceh didampingi PLT Sekda Aceh Taufik ST MSI dan Asisten 2 Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Terobi Irja. Turut hadir Imran, perwakilan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk wilayah penanganan pasca bencana di Aceh. Rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muara Sirait. Dalam rapat tersebut dibahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya Satgas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Usai mengikuti rapat, Dikpat menginstruksikan kepada penerima anggaran transfer ke daerah dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah lainnya terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya penyediaan hunian tetap agar proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat. Untuk Aceh, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak, diantaranya Bupati Aceh Temiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gailuas, Pidi, kemudian Pidi Jaya, dan Wali Kota Luksmawi. Rakor tersebut menjadi bagian penguatan koordinasi lintas pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana berjalan terpadu, efektif, dan juga tepat sasaran.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.
6: Intermezzo.
7: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
8: Apaan, Cep?
7: Tukang roti.
8: Loh,
7: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
6: Intermezzo. FYI, Foyer Info. Satu, dua, tiga.
9: Cepat, hari ini cepat, udah capek, berhenti.
10: Cukup kayaknya ya.
9: Udah capek. Minum ini nih.
10: Oke. Thank you.
9: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
10: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
9: Enak nggak?
10: Enak banget.
9: Seger nggak?
10: Seger banget.
9: Mantap.
10: Ini namanya minuman apa sih?
9: Itu minuman bersoda.
10: Oh,
9: iya.
10: Bersoda.
9: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
10: Dari mana ya asalnya ya?
9: Nah, mau tahu sejarahnya?
10: Boleh.
9: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
10: Begitu ya?
9: Yoi.
10: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
9: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
10: Oke deh.
9: Ya.
10: Satu,
9: ya.
10: Dua,
9: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: FYI, Foyer Info.
11: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
12: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih berlanjut. Kali ini kami hadirkan dari 5 Minutes dengan Selamat Tinggal ke Ruang Dengar Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya

0: Dalang Bali.
1: Sa dari Papua.
2: Awa orang Padang.
3: Aku wong Jawa.
4: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
4: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai dan lebih indah dalam harmoni.
6: FYI for Yay Info.
7: Lama amat nih keretanya.
8: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
8: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
8: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni

ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Redelung Menyapa pagi ini. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam program Halo RRI. Saat lagi mendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Chat.
4: Apa, Nona?
3: Beta pung tebakan buat Ale.
4: Apa itu?
3: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
4: Apa ya?
3: Apa coba?
4: Papan tulis.
2: Intermezzo.
0: Q
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: For Yay Info.
8: Neng, makasih ya.
9: Apaan sih?
8: Biasa nih, tanda tangan.
9: Emang laku?
8: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
9: Sepatu semua?
8: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
9: Dari mana?
8: Perancis.
9: Wih, mantap. Wih,
8: mantap kan?
9: Buat gue ya satu.
8: Enak aja.
9: Eh, mau gue ceritain gak?
8: Mau dibuka gak?
9: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
8: Hah? Emang kenapa?
9: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
8: Oh, emang ada ceritanya?
9: Gue ceritain ya.
8: Boleh.
9: Begini ceritanya.
8: Oke.
9: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak.
3: Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
8: Pas nih sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
8: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
8: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
10: FYI, for yay info.
11: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
12: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
11: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
12: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
11: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
12: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
11: Iya sih,

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang memiliki keluhan, kemudian kritik, saran maupun informasi terkait pelayanan publik, jangan hanya dipendam mendengar, sampaikan kepada kami. Silakan kirim pesan Anda melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Sampaikan dengan jelas persoalan yang Anda alami, di mana lokasi kejadiannya, serta instansi ataupun layanan yang berkaitan. Kami akan berupaya untuk menyampaikan aspirasi Anda kepada pihak terkait. Dan tentunya pendengar, tetap gunakan bahasa yang santun serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung mendengar ya, program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kemudian kritik, saran dan juga aspirasi terkait pelayanan publik. Apakah Anda pernah mengalami pelayanan yang lambat, kesulitan mendapatkan informasi, atau mungkin ada fasilitas umum yang membutuhkan perhatian? Silakan sampaikan mendengar ya, atau ceritakan kepada kami melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Ya, kita tunggu pesan dan aspirasi Anda. Kami menunggu pesan masuk ya. Kita dengarkan kembali lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang. Dan bagaimana pelayanan publik di sekitar Anda pendengar? Tentunya kita berharap seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat ya, mudah, kemudian transparan dan juga ramah orang-orangnya dan juga adil. Nah jika dalam kenyataannya masih ada persoalan yang ingin disampaikan, mari disampaikan ya bersama RRI Rimbaraya dalam program Halo RRI. Ya, Anda bisa mengirimkannya di 0853-8179-3206. Tuliskan nama ataupun sapaan, atau tidak boleh punya nama pun boleh pendengar ya. Ya, jenis pelayanan yang dikeluhkan apa, kemudian persoalan yang terjadi dan harapannya tentunya. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang kasar, sampaikan dengan santun agar persoalan dapat menjadi perhatian dan juga bahan evaluasi bagi pihak terkait. Ya baik pendengar, masih dengarkan lagu rock cover yang akan terus menemani Anda di pagi menjelang siang ini.

dataran tinggi Gayo, ada satu kuliner tradisional yang penuh cita rasa dan makna, namanya Pengat Gayo. Pengat Gayo biasanya terbuat dari ikan, ayam, atau daging yang dimasak perlahan dengan bumbu khas rempah Gayo, seperti serai, cabai, jahe, bawang merah, bawang putih, dan asam sunti. Aromanya harum, rasanya gurih dan sedikit asam, benar-benar menggugah selera. Bukan sekedar makanan, pengat adalah simbol kehangatan keluarga dan kearifan lokal. Biasanya dihidangkan pada acara adat, kenduri, atau saat menyambut tamu istimewa. Menikmati pengat Gayo berarti menyelami rasa, budaya, dan cinta yang diwariskan turun-temurun dari Tanah Gayo. Pengat Gayo cita rasa tradisi yang tak lekang oleh waktu.

Ya, pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Dan segera berakhir, pendengar. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah menyampaikan keluhan, kritik, saran maupun aspirasi mengenai pelayanan publik. Ingat, menyampaikan keluhan bukan berarti mencari kesalahan ya. Keluhan yang disampaikan dengan baik bisa menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar, bagi Anda yang belum sempat menyampaikan aspirasi, silakan tetap kirimkan pesan melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Saya Asman pamit dari ruang siaran. Pendengar, tetap bersama kami. Dan setelah ini akan hadir rekan Cibro menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Rimba Raya, radio yang hadir menemani sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam RRI.

Pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya. Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: στα σφογγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit ya sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik untuk Anda semuanya masih stay ya together with us di 90,1 MHz. Selamat pagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan tentunya tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar, kembali hadir program Sanksi ya, yaitu ruang informasi dan edukasi hukum yang mengajak kita untuk lebih memahami aturan dan hukum, mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat, serta bersama-sama membangun kesadaran untuk taat kepada hukum. Saya Bang Cibro, pendengar, akan menemani Anda pada pagi hari ini, edisi hari Rabu seru, tanggal 9 September 2026. Dan tema yang akan kita bahas cukup serius ya, dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bermain judi, siap terima sanksi, edukasi hukum untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, judi bukan sekedar persoalan menang atau kalah ya. Di balik janji mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang cepat pula, ada risiko kerugian ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, terjadi masalah sosial hingga konsekuensi hukum. Karena itu pendengar, melalui program Saksi hari ini, mari kita pahami bersama mengapa perjudian harus dihindari dan apa saja konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh mereka yang terlihat. Pendengar, pernahkah kita mendengar ungkapan cuma coba-coba atau sekali saja siapa tahu menang? Wah, ini tentunya ada kalimat-kalimat yang menggoda ya. Seringkali sesuatu yang awalnya dianggap permainan kecil justru berkembang menjadi suatu kebiasaan. Ketika seseorang mulai mengejar kekalahan dengan taruhan berikutnya, disitulah persoalan bisa menjadi semakin besar, besar, dan besar. Pendengar, judi dapat membuat seorang kehilangan uang, kehilangan harta, mengabaikan pekerjaan, mengganggu kehidupan rumah tangga, bahkan bisa terjerumus ke dalam persoalan hukum. Maka pesan yang ingin kita sampaikan pagi ini adalah sangat simpel dan sederhana. Jangan melihat judi hanya dari kemungkinan menangnya saja. Lihat juga risiko dan konsekuensi yang akan mengikutinya. Baik pendengar, baru saja ya kita dengarkan pengertian judi dan tentunya efek negatif serta efek buruk yang akan melanda kita manakala kita terus-menerus untuk bermain judi. Sebelum itu pendengar, satu buah lagu coba kita hadirkan untuk Anda sebagai selingan ya. Ini dia dari SOBES, kita tampil dengan judulnya Design untuk kita semuanya. Selamat pagi tentunya untuk Anda semuanya. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita hadirkan beberapa buah lagu pilihan ya di RRI Rimba Raya. Tentunya masih kita lanjutkan kembali untuk pembahasan dalam program Sanksi ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang perjudian, ada satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat, yaitu perjudian bukanlah aktivitas tanpa konsekuensi hukum. Aturan hukum di Indonesia mengatur mengenai perjudian dan memberikan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan perbuatan dan tentunya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya jangan sampai karena tergiur keuntungan sesaat, kita justru harus berhadapan dengan prosesi hukum. Ada beberapa buah hal yang perlu kita ingat ya. Pertama, jangan pernah menganggap judi sebagai cara mendapatkan penghasilan. Penghasilan seharusnya diperoleh melalui pekerjaan, usaha, keterampilan, dan cara-cara yang halal serta tidak melanggar hukum. Yang kedua, jangan tergoda dengan promosi atau ajakan perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Saat ini dikenal dengan istilah judol ya, judi online. Kemudian teknologi membuat berbagai bentuk perjudian dapat diakses dengan mudah. Karena itu pendengar, masyarakat harus makin cerdas dan tentunya tetap berhati-hati. Ketiga, jangan ikut membantu kegiatan perjudian. Bukan hanya pemain yang perlu memahami risiko, pihak yang menyediakan fasilitas mempromosikannya atau terlibat dalam aktivitas perjudian juga dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan perannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

biar kita selingi dengan beberapa buah lagu berikut ini ya. Kali ini dari Combo Style kita hadirkan lagu lama yang punya di-recycle ulang dengan apik dan manis dengan tajuknya yang masih sama, Beda Rasa. Oke, baik untuk Anda yang masih stay ya bersama kami, selamat pagi, kami ucapkan selamat beraktivitas, salam semangat terus, salam kompak edisi hari Rabu ya. Semangat harus tetap menggebu, 9 September 2026.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 39 menit sudah kita arungi dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar masih dalam program sanksi ya, dengan tema kita bermain judi tetapi siap diterima sanksinya. Pesannya jelas pendengar, jangan sampai karena tergiur keuntungan sesaat kita harus menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Lebih baik menggunakan waktu dan tenaga untuk kegiatan yang produktif. Bagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, mari kita kembangkan usaha yang lain ya, seperti bertani, berdagang, berkarya, meningkatkan keterampilan dan juga menciptakan peluang ekonomi yang positif. Tentunya kita harus ingat bahwa rezeki yang baik bukan hanya tentang jumlahnya, tetapi juga tentang bagaimana cara mendapatkannya. Pendengar, kita akan ikuti ya mitos dan fakta daripada judi yang tentunya yang tentunya akan memberikan resiko negatif kepada kita. Adapun mitos dan faktanya adalah, kita luruskan beberapa anggapan yang sering muncul. Mitos yang mengatakan judi hanya untuk hiburan. Faktanya, perjudian tetap memiliki risiko sosial dan konsekuensi hukum. Jangan menganggap sebagai aktivitas yang biasa dan normal saja. Ada juga yang menyebutkan bahwa mitos kalau taruhannya sedikit sih tidak masalah begitu. Faktanya pendengar, besar kecilnya taruhan bukan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Ada pun yang ketiga, mitos yang menyebutkan bahwa judi online aman karena dilakukan dari rumah. Tapi faktanya pendengar, dilakukan di rumah ataupun di tempat lain, perjudian tetap memiliki resiko hukum dan kerugian secara finansial. Terakhir pendengar, ada juga mitos yang menyebutkan kalau kalah harus main lagi supaya kembali menang. Faktanya, mengejar kekalahan justru dapat membuat kerugian yang semakin besar dan besar. Pendengar yang rimbaraya, mari kita juga mulai dari diri sendiri ya. Jika ada ajakan berjudi, tolak. Jika menemukan promosi perjudian, jangan ikut menyebarkan. Jika mengetahui adanya aktivitas yang diduga melanggar hukum, gunakan saluran pelaporan resmi dan jangan melakukan tindakan main hakim sendiri. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur terlibat pendengar, jangan menunggu sampai masalah semakin menjadi besar. Berhenti dan carilah kegiatan yang lebih positif. Mari kita jaga keluarga kita, kita jaga lingkungan kita, dan juga generasi muda Tanah Gayo tidak terjebak di dalam perjudian. Oke, baik pendengar, tentunya ya kita senantiasa tanamkan prinsip tidak ada keuntungan sesaat yang sebanding dengan ketenangan hidup, keharmonisan keluarga, dan tentunya masa depan kita. Hidup ini Allah berikan sekali, tapi kita ingin hidup yang sekali ini ya bahagia, tak hanya di dunia, juga bahagia di akhirat. Dan tentunya pendengar, jangan biarkan perjudian merusak apa yang telah kita bangun. Mari menjadi masyarakat Tanah Gayo yang sadar hukum, taat kepada aturan, produktif, tentunya tetap saling mengingatkan. Karena hukum bukan hanya untuk ditakuti ketika sanksi itu datang, tetapi untuk dipahami dan dipatuhi sebelum masalah terjadi. Pendengar, saya Bang Jibro ya, pamit dari program Sanksi edisi Rabu Seru 9 September 2026. Tentunya untuk Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Tentunya tetap mendengarkan RRI Marai 90,1 MHz Radio, hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan kepada masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

apa sih beda sekolah rakyat dan sekolah biasa menjadi pembahasan kita setidaknya untuk saat ini. Pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, kalau dilihat ya, ngomongin soal apa beda sekolah rakyat dan sekolah biasa,

ada beberapa pertanyaan ya tentang istilah sekolah rakyat yang mungkin bisa dibilang sih sebagian dari kita langsung bertanya, sebenarnya sekolah rakyat itu apa? Apa bedanya dengan sekolah yang selama ini kita kenal? Apakah kurikulumnya berbeda? Siapa saja yang bisa bersekolah di sana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik tentunya untuk dibahas ya sore ini. Karena berbicara tentang pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah, seragam, buku, atau nilai ujian. Pendidikan juga berbicara tentang kesempatan, akses, pembentukan karakter, dan masa depan anak-anak Indonesia. Pendengar, dimulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah rakyat? Jadi sekolah rakyat ini konon menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang membutuhkan. Namun tentu saja ketika ada istilah sekolah rakyat, masyarakat kemudian membandingkan dengan sekolah pada umumnya. Apakah sekolah rakyat berarti sekolah yang berbeda sepenuhnya? Atau justru memiliki tujuan pendidikan yang sama, tetapi dengan pendekatan dan sasaran yang berbeda? Dan hal ini akan kita ulas nih untuk sore ini di program Indonesia Cerdas. Pendengar, kalau kita berbicara tentang perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah biasa, setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat. Pertama, dari sisi peserta didik. Sekolah rakyat dirancang dengan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan. Sementara sekolah pada umumnya terbuka bagi peserta didik sesuai ketentuan penerimaan masing-masing satuan pendidikan. Kedua, dari sisi pola pendidikan, sekolah tentunya bukan sekedar tempat anak mendapatkan pelajaran akademik. Ada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, keterampilan sosial, hingga pengembangan potensi anak. Karena itu menarik untuk melihat bagaimana konsep sekolah rakyat menerjemahkan tujuan tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, dari sisi dukungan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, bagian ini konon juga penting karena ketika berbicara tentang anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, tantangan pendidikan tidak selalu berhenti pada persoalan biaya sekolah. Ada persoalan makanan, tempat tinggal, perlengkapan belajar, lingkungan sosial, hingga dukungan keluarga. Maka pendekatan yang diberikan tentu menjadi bagian penting dalam pembahasan sekolah rakyat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jauh.
1: 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semua dan tetap semangat pendengar. Kalau kita lihat juga ya, ketika kita mendengar istilah sekolah rakyat, konon jangan sampai muncul anggapan bahwa sekolah tersebut berarti sekolah untuk anak yang kurang mampu secara kemampuan akademik. Bukan itu persoalannya. Pembahasan utamanya adalah akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan. Setiap anak memiliki potensi, yang membedakan adalah kondisi dan kesempatan yang mereka miliki. Karena itu, pendidikan yang baik diharapkan mampu membantu setiap anak mengembangkan potensinya. Baik, pendengar Pro 1 di manapun berada, kini sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan dengarkan kumandang azan asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah

pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Loksbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 ml liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopinda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfira dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar, yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayat Syah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Belabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA tapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
8: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana. Kemarin TKD, hari DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas. Sehingga ini terus bisa terpantau.
7: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salmon Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu. Sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKP RI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah pemerintah daerah, kata Iwan, juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 untap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi ada beberapa desa yang sudah selesai.
10: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta yang tak terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
13: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
12: Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
14: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
12: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Benar Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan, pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Benar Meriah Rizwan Dika Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan.
16: Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah, khususnya pengguna dan pengurus barang, agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
18: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
19: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Nah, jadi kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
18: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
20: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
18: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
21: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUK yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safrida Nur yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Bab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
1: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian kan, jawabannya kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian nanti kami akan berdemo lagi. Ini kan kami nanya kan, nanti kan dikasih 3 bulan dan kami tagih janjinya kemarin tanda tangan dari bupati itu tanggal 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari bupati. Ya kan? Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Suruh-suruh sabar, disuruh sabar kan gitu. Sabar itu sampai kapan? Kan gitu kan? Tapi nanti kepastian jawaban dari sebenarnya dari bupati.
21: Bahkan menurut Safrida Nur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2026 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Kabupaten Bencana, Ibu Mas Riani Mansur dan Pak Ijra, stafnya. Dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses di Kementerian Sosial.
21: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosila. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang rejik di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.

0: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
0: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
0: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
0: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
0: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan,
0: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman.
2: Menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyelidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugro.

0: Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyiapkan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut lapor Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah diminta keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang diminta keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Kementerian Sosial untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu proses penyelidikan. Nah, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang mintai keterangan, mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia menyebut jumlah sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga antiraswa masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang diminta keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengutara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference, dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
8: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
0: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo dan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
0: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Challenge. Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
17: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi yang...
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Prono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Lina Dea.
20: Ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga, dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara...

Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri

0: Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada

untuk peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai.

0: Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beras sampai terbang.
5: Duh, Bah, enggak deh.
3: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
6: Kenapa
1: Buat Babe.
6: Kenapa yang mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
7: Canda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
8: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
9: Iya, Bu.
8: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
8: Masa bersalah.
9: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
10: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
10: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
11: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
11: Dan tanam enbal, ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siang.

demikian warta kita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapat informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Demikian telah kita ikuti pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Radelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama, dilanjutkan dengan renungan nantinya dan juga satu buah lagu religi. Dan sembari kita nantikan nantinya kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dan kami informasikan pendengar, waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 19.47 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema Mimbar Agama kali ini adalah toleransi di media sosial. Media sosial adalah ruang interaksi tanpa batas. Di sana, kata-kata bisa menjadi jembatan persaudaraan, tetapi juga bisa memicu perpecahan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjaga sikap, termasuk dalam dunia digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk-buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain termasuk di media sosial adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan tiga hal. Pertama, menghargai perbedaan. Menerima bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan fitnah atau hoax atau berita bohong atau kata-kata kasar. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan damai. Gunakan media sosial untuk dakwah, memotivasi, dan mempererat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap tulisan yang kita bagikan adalah cerminan diri. Jadikanlah media sosial sebagai ladang amal, bukan arena permusuhan. Dengan sikap moderat, dunia digital akan menjadi ruang yang menyejukkan. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan toleransi sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Dengan menghargai perbedaan, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap moderat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan

langsung muncul. Ah, modus ini. Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. Ah, itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah. Lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selamat menunaikan ibadah sholat isya kami ucapkan untuk Anda pendengar, dan selamat malam juga kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, dan juga bagi Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda untuk menikmati malam Anda. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan lintas informasi untuk Anda.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Dari Belang Kejaran, pendengar, pemerintah Kabupaten Gayolues segera menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak kebakaran di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang, 9 September 2026. Selain menetapkan gedung koperasi desa Kopdes Merah Putih sebagai lokasi pengungsian sementara, Bupati Gayolues Suhaidi menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera mendirikan dapur umum bagi para korban. Bupati meminta Dinas Sosial menyesuaikan mekanisme pemenuhan kebutuhan logistik termasuk distribusi bantuan ke lokasi pengungsian. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gayolues diminta mengerahkan personel untuk menangani kebutuhan pasca bencana termasuk pendataan dan penanganan warga terdampak. Kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat itu menghanguskan 20 unit rumah. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7.30 WIB setelah petugas damkar Gayolues melakukan upaya pemadaman. Saat ini, pemerintah daerah bersama unsur terkait memprioritaskan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Baraya dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak ngobrol.
1: Selamat malam, Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik banget, Mas Yudi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Enggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp bener WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus kawenra.
0: Kawenra.
1: Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita kebau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
2: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Wes, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita
1: pukulin. Dijawabnya nanti Bang. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul, kita ke Palu.
2: Ya.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, di daerah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: ya,
4: memang cuaca
1: sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang ditanyakan?
4: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
0: ya, siap.
4: Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Bu Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
5: Ruang rindu, ruang pengganti rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
0: Halo ya. Silakan. Ya,
1: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama lo enggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Marta Mbak Bajaki? Baji-baji gitu. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Beni.
5: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
5: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Palputena, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
6: Halo malam. Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
6: Iya, aku mau saja ngomongnya malam

0: kan ya? Oh, 93.
1: Iya, 93.
2: Oke.
1: Kasih 94.
2: Ah, iya, iya.
0: Siap
2: iya.
0: Kalau begitu. Nah,
2: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
2: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
1: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi nah. Gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, bintang radio.
2: Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
1: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini, Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
1: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
2: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa, Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya, Bang Sandro. Oh,
1: Sandro Tobing juara satu.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu, Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
1: Terjun ke rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana mungkin?
1: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
2: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya, Mbak? Aku lupa, Mbak.
1: Blackboard.
2: Iya, Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku, Mbak Ismi ya?
1: Iya,
2: di Blackboard sama, ya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya. Enggak, kalau produksi sih Union Artist, Ko Akian.
2: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
1: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
2: Betul.
1: Terus ya. Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Wah,
1: gitu
2: loh. Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh, Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: kasih.
2: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
1: Marcelino.
2: Oh, Marcel
0: yang dari Malang.
2: Iya, orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
2: Anak Malang, Arema.
0: Iya, lumayan. Begitu.
1: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
2: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
1: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
2: Ini penciptanya siapa ya, Mbak Ismi ya?
1: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
0: Ya,
1: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
2: Burung Malam.
0: Iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
1: Iya, aku ada lagu Burung Malamnya. Tukar
2: nama Mbak Ismi itu.
1: Basa-basimu padaku.
2: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
2: Oh, beda ya. Iya.
0: Burung
2: beda,
0: Malam, beda. Abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya, Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya, Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung, langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811 797 27912. Kalau telepon studio 021 34

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya gitu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya jadi aku slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak gitu. Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Selamat malam, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya,
1: amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
1: Siap, nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemon, Mbak Tutuin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor.
0: Semuanya goyang. Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo, Ibu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu, lagunya De apa?
1: Kasih.
2: Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. aja ya.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Papa Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Najib, pertanyaan saya. Iya. Apa plus-minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
5: Salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Oke, silakan. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Tapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Ya, siap. Pasti. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam, Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Kok jadi dah?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat, Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, anak nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma,
0: Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Iya, tiga.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran dia ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu, ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh.
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis. Mama Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, kabar Tete?
6: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
6: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis, kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul. Iya. Mm-hmm.
6: Yeah. Yeah, betul. Tapi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
6: Yeah. Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
6: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
6: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
6: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Sama-sama.
0: Siap.
6: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
6: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad, dong.
6: Seperti itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jurdi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu.

0: Oh iya, siap.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
1: Ada Mbak Ismi Aziz ya, Pak Putra, silakan, Pak.
2: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
2: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
2: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
2: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun,
2: ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
0: ada. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
2: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
2: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, amin.
2: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
3: Amin, amin, amin.
2: Boleh request lagu?
1: Boleh,
0: lagunya Mbak Ismi tapi ya.
2: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
2: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
2: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih, Pak.
1: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
3: biasanya.
0: Dong, kirain makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
3: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bolak-balik.
0: Ini jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan.

0: juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
1: Benar-benar. Oh, oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
1: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ita juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya?
0: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, iya tetap
2: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah
0: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Kan,
2: melalui proses itu.
0: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
2: Mama papa.
1: Ya sudah.
0: Saya.
1: Siap, oke, siap kalau begitu.
0: Oke.
1: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Dulu ya, Mbak Ismi.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Wah, Ismi Aziz, lagunya halo, Cinta Kita barusan kita puterin. Ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
0: Mbak Ismi, ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya Mbak.
2: Seru apa aja sama Mbak Ita.
0: Yoi.
1: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya Mbak.
0: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu Off Air dong Mas Yudi.
1: Sama Mbak Ismi ya.
0: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
1: Siap.
0: Banyak hitsnya.
1: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
0: Kalau Isan siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
1: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
0: Lampong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
1: Pidi Aceh berarti ya.
0: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
1: Waalaikumsalam katanya.
2: Terima kasih.
1: Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
1: Siap.
0: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
0: Bareng ya kita. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
0: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
1: Oke. Kita ke Batam dulu
0: Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aziz, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
0: Betul, Mas.
1: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah
2: cari pelang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
1: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
1: Ditunggu ya nanti ya.
0: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
0: Aduh, kesel.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
1: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
1: Amin, didoain.
3: Salamnya 3 ya.
0: Boleh silakan.
3: Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
1: Oke.
3: Kalau ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
1: Siap.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
0: Saya gak kenal ini Mbak satu ini.
1: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
0: Halo Mbak Venus.
1: Mbak.
2: Mbak Venus.
1: Wah,
2: Mbak Venus nggak dengar.
1: Mbak Venus hilang ya.
0: Hilang putus.
1: Ya kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling jauh negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
0: Benar-benar.
2: Iya.
0: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
1: Oke, siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
0: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada.
0: Waduh, hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
2: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng
1: berpeluang. Alhamdulillah.
0: Makasih Mbak Ica. Tunggu sama Mbak Ismi Ajis ya.
2: Mau Mbak Ismi, alhamdulillah baik. Kenapa Ki? Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju-baju
4: juga.
2: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
0: Bener ya? Ikan kalau di bahasa jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
1: Oh, semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja. Ikan.
0: Iya. Oke, Ica.
1: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya deh sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Tapi
4: bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
1: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Bisa nggak?
0: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi
2: kita
4: di tempat suara. Aduh, sedih banget.

0: Wah,
1: siap.
2: Ya Ica ya.
1: Makasih Ica.
3: Yang anak kucing, ya.
1: Itu aja Ica.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan juga, Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, terus satu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Ya, sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas.
2: Dari Ambon.
5: Nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi, saya tapi saya ada pertanyaan.

0: Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Bata? Baji-baji Ji.
1: Alhamdulillah Madeceng.
0: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
1: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu sini itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada,
1: iya. Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Oh, iya. Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
1: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
0: Oke.
2: Okay. Oh, lagu Bugis, silakan silakan.
0: Silakan. Lagu Bugis sudah tahu dong lagu Bugis.
1: Ya, untuk Yuri Ismail dan Mbak Ita saya salam-salam ya.
0: Boleh silakan.
1: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
1: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tali-Tali kita ke Nina Hasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam. Halo, Bang
3: selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
3: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff? Tuhan,
3: dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
2: siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
3: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
0: Iya.
3: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
3: Udah pernah apa ya nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
0: Belum. Manado belum.
3: Oh belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi? Seorang penyanyi memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
2: Oke.
3: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
3: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
2: Silakan.
3: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
3: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke. Okay.
3: Dan semua-semualah.
2: Siap.
3: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Wah, ini nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
0: Program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya? Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes. Pantes aku gak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
2: Sayang.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program.
2: Okay.
0: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari.
4: Selamat malam.
2: Oh, Ori.
4: Selamat malam. Ruang Rindu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
4: Ini dengan penyiar kita, Ita Purnamasari dan Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
4: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
0: Betul. Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
4: langsung
2: lagi.
4: Langsung aja ya.
2: Siap.
4: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
0: Okay.
4: Yang sampai sekarang stand up dan lancar.
2: Siap.
0: Ya. Oke, okay, Bang Ari.
2: Terima kasih, Bang Ari.
4: Terima kasih banyak.
0: Makasih, Bang Ari.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
5: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Nah,
5: Dede ini kelahiran tahun berapa? Gak tahu.
2: Siap.
5: Cuma pengen ngobrol aja gimana okay.
2: Itu kan. Itu aja.
5: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
5: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
2: Oke, okay. Okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada. Halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
2: Betul.
0: Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada Assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
0: Waduh, aku ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
6: Iya, benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia,
2: Yona. Oh, iya.
0: Boleh dijawab, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
0: Kenapa nggak pakai A?
6: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan maksudnya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bersama benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
6: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
2: Aduh.
0: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
6: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke, siap ya. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
6: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: ingat
0: kita.
1: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa. Iya. Wah kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya. Mana musiknya Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
2: Okay.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
2: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak Ismi.
0: Satu lagi.
2: Hah? Blackborn? Bukan.
1: Ah udah
2: bukan.
1: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Ya itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
2: Ben siap Sunda.
0: Oh, satu lagi.
2: Lupa duduk.
1: Ah, oh, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Yes. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
1: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
1: masa
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja, trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh, benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Baking.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya. Yeah.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Oh, yes, lewat. Sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
2: Anca bukan Anca.
0: Oh, ya betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
2: Ha. Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Ya. Oke.
2: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Ya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih.
0: Siap.
3: Memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima
2: kasih.
3: Mas Yudi dan Mbak Ita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Terus
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari aku ya biasa.
2: Biasa pengusaha aja.
1: Non-artis.
2: Iya, non-artis, non-artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
2: Oh, boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Ajis? Itu saja, Mbak Ismi Ajis.
2: Salam okay.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Iya, iya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan. Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, apa yang mau disampaikan?

0: senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah
0: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
2: Sama, semangat berkarya Mbak Ismi. Ya. Ditunggu lagu belagu barunya ya.
1: Sehat selalu saya.
0: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
2: Siap.
0: Amin. Sukses terus.
1: Salam sukses.
0: Udah mekar ya, enggak rasa ya.
1: Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa lo 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja. Belum sejam kayaknya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
2: Siap,
1: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
2: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Selamat malam Mbak Ismi.
2: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa. Mbak Ita. Waalaikumsalam.
2: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1.
1: Ya, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ada Ismi Ajis, dipandu Ita dan juga Yudi. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia masih terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 22:19 waktu Indonesia Barat. Di Ruang Rindu malam ini, baru saja kita hadirkan atau kita dengarkan bersama lagu dari Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku. Lagu ini juga hit di masanya, pendengar, dan juga punya cerita tersendiri ya tentang lagu ini. Ya, pendengar, Hetikus Endang sendiri adalah penyanyi yang legendaris ya, dan juga sangat melegenda berkaitan dengan lagu yang dibawakan. Pendengar, Berdiri Bulu Romaku ya adalah lagu yang sangat populer masanya ya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Iya, ketika judul lagu tadi Berdiri Bulu Romaku, sebuah lagu yang membawa kita pada perasaan antara merinding, penasaran, takut sekaligus kagum. Karena terkadang ada pengalaman dalam hidup yang tidak cukup hanya diceritakan dengan kata-kata. Dan ketika perasaan itu datang, satu hal yang mungkin terjadi buat kamu yang sedang sendirian malam ini, jangan terlarut dalam suasana ya. Karena siapa tahu saat lagu tadi kita dengarkan justru merasakan bulu kuduk sedang berdiri ya. Baik, pendengar masih bersama kami di rangkaian lagu-lagu nostalgia menemani kebersamaan kita. Ya, selanjutnya ada Ratih dengan Sepatu dari Kulit Rusa.

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelundupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen mengusung siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan. Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam,
Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita. Ada Ebit dengan Ayah.

Ya, pendengar, ada sosok yang mungkin tidak selalu banyak bicara, ya. Tetapi banyak mungkin melakukan tindakan dan mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata, tetapi hadir melalui kerja keras, pengorbanan, nasihat, dan doa. Kadang ketika masih bersama, perhatian sang ayah terasa begitu biasa, namun ketika jarak memisahkan atau ketika waktu membawa kita pada kehilangan, barulah kita menyadari betapa besar arti kehadirannya. Untuk Anda yang malam ini masih bisa mendengarkan suara ayah, masih bisa melihat senyumnya atau masih bisa menggenggam tangannya, mungkin ini saat yang tepat untuk mengatakan ayah terima kasih. Dan bagi mereka yang ayahnya telah tiada, semoga lagu tadi menjadi pengingat bahwa kasih sayang seorang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam kenangan, nasihat, dan setiap langkah yang kita jalani. Pendengar, ya, satu pilihan lagu tadi dari Ebit dengan Ayah telah mengantarkan kita lalu 46 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan langsung ya untuk mengawali jumpa kita pagi ini,

فأما الذين اسودت وجوههم

الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

Baik, selamat pagi, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut. Rangkaian lagu-lagu religi akan terus hadir untuk temani kebersamaan kita khususnya pagi ini. Ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon juga insya Allah akan kembali kita ikuti. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi tenan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya, semua Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak? Dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja. Bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan lanjut untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita akan ikuti. Selamat pagi untuk semuanya dan semangat selalu untuk pendengar melakukan beragam kegiatan untuk hari ini.
1: Akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Profesor Dr. Safril Syah Syarif MA. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal seperti ini ada baiknya kita mengelangkaji bagaimana makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bentuk cinta kepada Rasul. Yang pertama, bentuk cinta atau hubbun qauli, mencintai Rasul dengan perkataan, yaitu dengan memperbanyak salawat sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi, maka kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, ini bentuk pertama yang disebut oleh ulama tafsir, dikatakan hubbun qauli, cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Bahkan digambarkan, apabila engkau bersalawat kepadaku sekali, maka aku akan bersalawat kepadamu 10 kali. Sidang jamaah rahimakumullah, ada cinta yang kedua. Cinta yang kedua itu adalah hubbun amali, mencintai Rasul dengan amal-amalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini digambarkan Allah berfirman, In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutlah Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi cara mencintai Allah adalah dengan cara mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini menarik. Kalau ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Allah, bersalawatlah kepada Rasul. Sementara yang kedua, ittabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita buka kitab akidah, ketika sampai ke bab makna syahadah, syahadatullah wa syahadatul rasul, itu ada dua, singkatnya dua. Kalau syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, intinya ma'bud illallah, menyembah Allah. Tapi ketika wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ulama menggarisbawahi syahadat kita, persaksian kita kepada Rasul adalah intinya ittiba, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sedangnya jamaah rahimakumullah, kalau masalah hubbul qauli ini sudah banyak. Kita bersalawat kepada Allah,
pada Rasulullah, baik selesai solat atau ketika sebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapnya Allahumma shallu wa sallim alaihi. Nah, ini sudah biasa. Bahkan kalau perayaan maulid kita dengar, oh salawatnya panjang, zikir-zikir salawat dilakukan. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau kita ikuti bagaimana makna syahadatain tadi, itu ittiba. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran, fattabi'uni kata Rasulullah, ikutilah aku, maka akibatnya yuhbibkumullah. Sedang jamaah rahimakumullah, banyak siarah kalau kita baca bagaimana kehidupan Rasulullah agar kita tahu. Jadinya di bulan-bulan seperti ini mari kita membaca siarah Nabawi. Yang kedua ada kitab yang lain adalah Sama'il Muhammad Rasulullah SAW, mengenal fisik Rasulullah serta gerak tidurnya, gerak gerik beliau. Kalau siarah itu perjuangan beliau sejak lahir, bahkan sebelum kelahiran dijelaskan. Ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah menjadi Nabi, dan bagaimana Rasulullah beraktivitas setelah kerasulan. Sidang jamaah rahimakumullah. Satu, karena waktu singkat, kita akan lihat bagaimana kehidupan Rasulullah dalam keluarga. Ini menarik karena banyak tantangan atau tatanan keluarga modern saat ini menjadi sesuatu hal yang diperbincangkan. Tingkat perceraian di komunitas muslim besar di Indonesia, apalagi dan kita di Aceh pun tingkat perceraiannya semakin hari semakin meningkat. Ada apa ini? Bukankah kita orang Islam? Bukankah kita beristikan atau bersuami istri sesama muslim? Dan Rasulullah menjadi panduannya. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Mustafa. Dalam buku itu ditulis Rasulullah fi baitihi. Saya ambil satu bab ketika ditanya oleh para sahabat kepada Isa, ya Isa, kaifa kana Rasulullah fi baiti? Wahai Isa, ini setelah Rasulullah meninggal. Mereka bertanya kepada Isa, ya Isa, bagaimana kehidupan Rasulullah di rumahnya? Apa berkata Isa radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, kana Rasulullah kasairin nas. Rasulullah itu seperti kamu juga, seperti manusia biasa. Apa maksudnya? Rasulullah di rumahnya gak ada beda dengan orang-orang Arab lainnya, seperti kamu juga. Apa kerjanya? Dia menyapu di rumah. Bahkan Rasulullah pernah menjahit pakaiannya sendiri dengan tangannya sendiri. Bahkan dalam satu riwayat digambarkan oleh Aisyah, Rasulullah memerah susu untuk diminumnya sendiri, memerah susu kambing dan kemudian meminumnya sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, saya ngebayangkan, mari kalau kita cinta pada Rasulullah, hendaknya melakukan, kalau enggak semua diantaranya lah. Apakah pernah kita nyapu di rumah? Sapu kita di rumah, dan niatkan sapu di rumah kita ini mengikuti Rasulullah yang pernah nyapu rumahnya sendiri. Pernahkah kita buat kopi sendiri? Kalau dulu perah susu, kalau saya andaikan sekarang kita buat kopi, atau hanya istri kita yang buat, kita tunggu kopi yang hangat dan sudah tersedia di atas meja. Pernahkah kita menjahit baju kita sendiri? Minimal anak baju yang terputus lah kita jahit. Sidang jamaah rahimakumullah, ini hal-hal kecil. Dan sehingga kalau ini kita lakukan dan meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita dapat pahala. Tapi kalau nyapu aja enggak ada niat itu, ya dapat pujian dari istri kita lah, suami yang siaga, siap antar jaga gitu, jaga kebersihan rumah. Sidang jamaah rahimakumullah. Buku ini diteruskan, lihatlah Rasulullah, bandingkan dengan diri kita. Kita kan laki-laki, ini terutama ya
kita lah orang laki ya, udah capek kali di luar tuh, banyak urusan kantor atau urusan kebun, urusan pekerjaan ekonomi yang kita lakukan, masa ke rumah harus buat air atau nyapu, bereskan anak yang lagi kecil. Udah capek kita di rumah, di luar. Di rumah itu santai, dan tolonglah layani kami, wahai istri-istriku, kan kayak gitu. Tapi apa kata buku itu? Wahai saudaraku yang muslim, katanya, di mana kamu dibandingkan Rasulullah? Kamu baru memikirkan bisnismu di luar, kamu baru memikirkan usahamu di luar, kamu baru memikirkan kebunmu di luar rumahmu. Tapi Rasulullah, yang dia pikirkan umatnya, hari-hari beliau keluar untuk berdakwah, hari-hari beliau keluar untuk mencari penghidupan keluarganya, juga memikirkan umatnya, umatnya, umatnya, umati, umati. Dan ini bukan hal yang mudah. Ancamannya nyawa, dilempar kotoran unta, belum lagi dengan ejekan-ejekan yang sangat menyakitkan. Kalau kita bandingkan, siapa lelah? Buku ini menggambarkan seperti itu. Kita baru memikirkan bisnis atau memikirkan ocehan orang yang sekali dua kali habis itu hilang. Rasulullah setiap hari dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, banyak kita temukan hal-hal yang menyakitkan. Dilempar dengan batu sampai berdarah, diejek sampai dikatakan majnun, orang gila. Dan itu berulang. Dan ketika dia pulang ke rumah, bukannya dia duduk santai, dia menyempatkan diri untuk membantu istrinya, masih menyempatkan diri untuk tidur di rumah, di luar rumah kalau memang istrinya sudah lelah, jangan mengganggu istirahat istrinya. Dan dia masih menyempatkan membuat kopinya sendiri kalau dulu pernah susu. Sidang jemaah rahimakumullah, buku ini menegur kita, wahai para ayah, katanya, seandainya kamu menyapu di rumahmu, itu rumahmu. Seandainya kamu bantu istrimu masak, itu istrimu. Seandainya ada anakmu yang masih kecil, kamu cuci ceboknya, kamu cuci, kamu ganti popoknya, itu anakmu. Begitu dia seakan menegur, saya waktu baca itu, menegur kita, bagaimana seharusnya kalau kita mengatakan kami adalah umatmu Rasulullah, hendaknya kita memperlakukan istri kita beserta seluruh ahli keluarga kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mungkin perlu kita introspeksi ketika bulan-bulan Maulid seperti ini, dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita, apakah kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini hal kecil. Karena Rasulullah kalau kita bedah kehidupannya, tidak hanya di rumah, dia juga berperan sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin, juga sebagai tokoh masyarakat, juga pernah menjadi pedagang, pernah menjadi usahawan. Subhanallah, lengkap kehidupannya. Yang tidak salahlah ketika Allah dengan tegas mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Telah ada pada kehidupan Rasulullah semua sisi kehidupannya. Memang nanti ada yang mengatakan, kan Rasulullah 40 tahun sampai 62 tahun sebelumnya bukan rasul. Mau dia rasul bukan tidak, tapi Allah telah mempersiapkannya dengan indah kehidupannya. Dan dalam sirah digambarkan tidak ada sisi-sisi kehidupan Rasulullah, baik sebelum dia lahir. Mengapa Rasulullah diwafatkan ayahnya? Itu ada analisis sejarahnya dan psikologisnya. Kalau ayahnya hidup, dalam buku itu sering sekali ayah ini mempengaruhi cara berpikir atau kehidupan anak laki-laki. Maka Allah mewafatkan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah, agar tidak ada alasan di kemudian hari, oh
Rasulullah itu kan nabi kalian itu ke ayahnya, karena ayahnya bukan Islam saat itu. Tidak, itu dibersihkan oleh Allah. Kenapa dilahirkan di Mekah? Mengapa ibunya itu tidak menyusui di awal kemudian masih di kemudian? Wah, itu subhanallah, sangat indah. Artinya tidak benar kita mengikuti Rasul hanya ketika Rasul setelah menjadi Rasulullah, tapi sebelumnya itu punya efek yang luar biasa terhadap anak-anak kita kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah hidup. Sidang jemaah rahimakumullah, yang terakhir menutup kajian kita, dalam keluarga dikatakan Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh, sehingga Allah Rasulullah mengatakan khairukum khiyarukum fi ahlikum wa ana akhyar minkum, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam keluarga dan aku adalah orang yang paling baik. Sidang jemaah rahimakumullah, kalau kita pernah marah kepada istri kita, itu kan kebiasaan, maksudnya itu terjadi, biasalah, mana ada keluarga. Rasulullah ada enggak? Ada juga. Saat itu Aisyah sedang ngobrol sama Rasulullah, dan datanglah salah seorang istrinya yang lain untuk mengantarkan makanan. Rasulullah Aisyah merasa iri dan memukul tangan orang tersebut, pecah di depan Rasulullah. Saya ingin bayangkan, istri Rasulullah ngantarin kuah ditepis tangannya oleh Aisyah, pecah dan kuahnya tumpah. Gimana perasaan seorang suami? Ini makanan dan wadahnya pecah, dan cara yang dia lakukan sangat tidak terhormat, tidak mulia. Ya kalau udah gak terima, ambil aja taruh, jangan makan. Atau kalau gak terima, bilang aja terima kasih, bawa pulang. Ini gak dengan rasa marah ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? Saya dalam kalau kita pelajari emosi orang, sudah pantas Rasulullah marah. Ay, kenapa kayak gitu? Tapi itu tidak dilakukan. Rasulullah hanya bilang ummuka fil ghadab, ibumu sedang cemburu. Dia berbisik pada yang satu, ibumu sedang cemburu. Biasa aja tuh. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengambil tempat yang lain yang lebih baik dan memisahkan makanannya dan dikembalikan tempat yang digantikan, tempat yang sudah pecah tadi dengan yang lebih baik kepada yang bawaannya. Sedang jemaah rahimakumullah, di sini ada pelajaran regulasi emosi. Bagaimana kita menata emosi dengan orang rumah kita? Subhanallah. Artinya gini, kalau kita ikuti bisa menahan marah ketika sangat marah, itu Rasulullah. Kalau belum, berarti kita masih jauh. Minimal kita seorang Muslim yang mengakui Muhammad Nabi kita, rengnya nggak jauh-jauh. Kalau ada angka 1 sampai 100, kita berada di 60. Ada yang kita jauh-jauh dari 50, jangan sampai 20. Jangan dari orang Muslim sama kita dapat 50, 60. Alhamdulillah bisa 80, bisa sholat malam kayak Rasulullah, bisa tilawatil Quran, bisa berbuat baik sama orang sekitar.

Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Rabu 9 September, maksud kami edisi Kamis 10 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini.

Kami sampaikan sehari berita pagi ini, korban kebakaran di Gayo Lues dievakuasi ke gedung Kopdes Merah Putih. Babinsa Bandar cek kondisi jembatan Aramco pasca hujan dengan intensitas tinggi. Warta Tanah Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

Pendengar, setelah terputus hampir setahun, jembatan Pining di Kabupaten Gayolue segera dibangun kembali oleh personel Zidam Iskandar Muda. Berikut informasi.

0: masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gaya Luas untuk kembali terhubung melalui jembatan yang hancur. Akibat bencana alam mulai menemui putra, jembatan yang rusak parah diterjang bencana pada November 2025 lalu tersebut kini segera dibangun oleh personel JNI Daerah Militer Cidang Iskandar Muda. Komandan Kodim Dandim 0173 Gaya Luas, Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra, mengecek langsung material pembangunan jembatan yang telah tiba di lokasi sejak hari Sabtu lalu. Pembangunan jembatan akan dilaksanakan oleh personel Cidam sebagai bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang aksesnya rusak akibat bencana. Dan menambahkan jembatan yang kembali dibangun diharapkan dapat memberikan akses dan memudahkan aktivitas warga yang sebelumnya terganggu akibat putusnya jalur penghubung. Sementara itu, masyarakat Pining turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilai masih terus hadir dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Bupati Aceh Tenggara salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di Lawe Lubang Indah. Berikut informasi selengkapnya.
2: Aceh Tenggara Heri Ali Bilang salurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di Desa Lawi Lubang Indah, Kecamatan Lawi Alas kemarin. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial dan BNPB setempat. Wakil Bupati Heri mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian pemerintah terhadap warga yang sedang tertimpa musibah. Pemerintah daerah, kata Wabu Heri, terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga yang terdampak.
3: Ini mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sabar, ikhlas dalam menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan yang kami bawa ini bisa memperingat beban Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami dari pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara minta anti-antinya apabila ada masyarakat kami. Kami selalu hadir untuk masyarakat kami. Mungkin hari ini berkesempatan saya yang hadir, mungkin di lain waktu Pak Bupati kita yang hadir, mari sama-sama kita menghibur dan meringankan saudara kita yang terkena.
2: Camat Lawi Alas sebahagia merincikan bantuan masa panik yang disalurkan antara lain matras 4, air mineral, selimut, kelambu, beras, dan kebutuhan sembako lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Gaya Luas terus fokus menjalankan program budidaya kopi. Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi program budidaya kopi. Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026 ini.
4: Bupati Gaya Luas Suhaidi meminta seluruh kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gaya Luas. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, tahun ini, Babinsa Koramil 1 Bandar cek kondisi jembatan Aramco di tengah tingginya curah hujan. Berikut informasi selengkapnya.
5: Tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kecamatan Mesida, Kabupaten Bandar Meriah membuat Babinsa Koramil 01 Bandar melakukan pengecekan terhadap kondisi jembatan Aramco yang berada di Kampung Simpur, Kecamatan Mesida. Dan Ramil 01 Bandar, Kapten Infantri Arianto mengatakan, pengecekan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan maupun gangguan akses masyarakat akibat meningkatnya debit air di wilayah kecamatan tersebut. Peningkatan curah hujan dalam beberapa hari terakhir perlu diwaspadai terutama terhadap kondisi akses masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pengecekan pengecekan secara rutin terhadap jembatan Aramco yang menjadi salah satu akses vital bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pengecekan dan pemantauan Babinsa di lapangan, kondisi debit air masih berada dalam batas normal. Meski demikian, pemantauan terhadap kondisi jembatan akan terus dilakukan secara rutin, mengingat intensitas hujan khususnya pada sore hari masih cukup tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras. Hal ini mengingat debit air sewaktu-waktu dapat mengalami peningkatan. Bambang Syahputra, Reta Kengon, melaporkan.
1: Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Republik Indonesia akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah.
6: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Kabupaten Aceh Tengah kan untuk pembangunannya. Dari Balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
6: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Tengah menunjuk Dr. Rasida MPD sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Aceh Tengah. Penyerahan jabatan dilakukan oleh PLT Sekda Alam Syuhada. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah nomor PEG.81/5.85.1/5804/SP/2026 yang diterbitkan 7 September 2026. Rasida menggantikan Salim Syah SPD IMSI dengan masa tugas mulai 7 September hingga 6 Desember 2026. Sebelumnya, Rasida menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Disdikbud Aceh Tengah. Dia memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan 4C. Dalam menjalankan tugasnya, Rasida diminta memastikan pelayanan dan program pendidikan tetap berjalan efektif. Kebijakan yang bersifat strategis dan prinsipal ini juga wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati Aceh Tengah. Informasi selanjutnya, pendengar, sekaligus penutup Warta Tanah Gayo pagi ini. Sebanyak 20 kepala keluarga kakak korban kebakaran di Desa Ulun Tanoh, Kabupaten Gayo Luas, dievakuasi ke gudang koperasi desa Kopdes Merah Putih yang berada tepat di seberang lokasi kebakaran. Gedung tersebut dipilih sebagai tempat pengungsian sementara karena hingga kini belum dioperasikan dan dinilai layak untuk menampung warga terdampak. Bupati Gayo Luas bersama Dandim dan sejumlah kepala SKPK terkait turut meninjau kondisi para korban yang sementara berkumpul di gedung tersebut. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju USK. Di hadapan warga, Bupati mengajak para korban untuk tetap bersabar dan tidak larut dalam mencari sumber atau penyebab kebakaran. Demikian Warta Tanah Gayo untuk pagi ini. Terima kasih pendengar dan update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Korban kebakaran di Gayo Lues dievakuasi ke gedung Kopdes Merah Putih. Babinsa Bandar cek kondisi jembatan Aramco pasca hujan dengan intensitas tinggi. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti di RRI Pro 1 Takengon, tentunya di Warta Berita Tanogayo di pagi hari ini. Dan sebelumnya juga pendengar, kita sudah dengarkan ceramah subuh di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon juga. Lebih tepatnya pendengar, disiarkan langsung di Masjid Agung Ruhama Takengon, dan sekarang kita kembali ke RRI Rimaraya.

Kami ucapkan kerubuan dengar Anda selamat pagi, pendengar setia yang ada di Rimbaraya 10,1 MHz. Mengawali Kamis pagi ini, 10 September tahun 2026, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas. Dari jalan, buntun, takai pakai, simpatikar delong, kami hadir menemani aktivitas pendengar dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana pagi menjadi hangat. Apapun aktivitasnya, bekerja, berkebun, berdagang, belajar, maupun bersiap menjalani rutinitas, tetap semangat pendengar, tetap optimis, dan jangan lupa bersyukur. Tetap bersama IRD di Nimbaraya, teman setia masyarakat Tanugayu, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk pendengar semua. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nantikan ada lagu-lagu Gayo, nanti kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Sebelumnya pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia berikut ini. Kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, di mana pun Anda berada, di pagi hari ini kami masih mengucapkan selamat pagi ke rumah dengar Anda. Dan semangat untuk Anda yang mungkin pendengar sedang beraktivitas di pagi hari ini, sedang melakukan apa yang Anda lakukan dan mungkin mau memulai aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat tentunya. Dan pendengar, hingga pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, mari kami mulai dengan lagu-lagu gayo seperti biasa. Dan juga pendengar, diselingi dengan satu informasi nanti kami sampaikan ke ruang dengar Anda sebelum warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: ai Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI, Foyer Info.

Pendengar di para perdana yang masih setia bersama kami di pagi hari ini, kami ucapkan kembali selamat pagi ke warganegara Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar di para perdana berada, sebelum kami putarkan satu lagu gayo nantinya, kami akan sampaikan satu informasi yang bisa kami bawakan sebelum kami relay juga di RRI Pro 3 Jakarta. Nanti kita relay di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, berikut informasinya terkait dengan OJK percepat pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. BMKS dibangun dari nol dan OJK menggelar penerbitan POJK sebagai regulasi awal. Perdagangan komoditas akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan potensinya. BMKS ditargetkan membangun price reference dari Indonesia dan meningkatkan posisi dari price taker menjadi price maker. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Nah pendengar, satu lagu gayo berikut ini kami putarkan dan setelahnya kami relay nantinya di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Anda bisa menunggu juga kabar Aceh kita nanti relay di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menikmati untuk lagu gayo berikut ini.

0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing, ya.